0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bita han lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ati Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah di Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ni talah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI, iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya yang puji dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokupu. Tengah cek ke kan Troywo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
4: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat Troywo daripada Cin.
5: Punah hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak drone untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone?
5: Ketak kura api drone kak Pungzu. Yang menjenuh bupa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jik nak main pilom.
3: Bicik nah, pak tu manjut dah rental motonya.
5: Menyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
4: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tak cik?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah dikegang tu mahkamah syariat.
4: Beres tak bang? Pupu motor tu mah nahinan.
5: Menyobat CV Amin Family Group, dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih nang katu.
7: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipnya? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
4: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
4: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
7: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
8: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
4: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
4: Bereh datnya. Cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum Unmuha Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
3: Nyantik bereh, Habilal. Habilal, buka preh dong. Kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
4: Kak bereh, masih. Nyokat semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelu? Nyara rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tama la malam. Puman le kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokwan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tua mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Bukan yang terpia ase ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi Ron Tukwaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dan Tukwaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Tukwaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, Kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangkatu.
5: Bilal, kau pun dah ajunya ke pasipnya? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, kak betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mantang.
1: Boh panen ay rokawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mantang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tukwaji. Pumu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-61-61.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia. Kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh pada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
7: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
7: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan buji ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
8: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
7: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
8: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
8: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
7: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
8: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
8: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
7: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
9: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
10: Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe, Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CTS FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk hari ini rekan sebaya di edisi siar Senin 13 Juli 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda rekan sebaya.

di program acara Pesona Citra. Tentunya lagu-lagu Aceh saya hadirkan dan juga berita-berita yang saya bacakan untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya. Rekan sebaya, lagu dari M. Rizal dengan judul lagu Pancuri Bawah Sukun yang mengawali pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat beraktivitas saja di hari Senin di awal pekan, tentunya lebih sibuk daripada Senin-Senin 3 minggu lalu. Karena hari ini ya kebanyakan anak-anak sekolah itu masuk sekolah hari pertama setelah libur kenaikan kelas rekan sebaya. Yang paling sibuk banget ini adalah biasanya ya untuk orang tua yang anaknya baru masuk sekolah baru, baik itu dari tingkat TK, playgroup, terus juga TK, SD, SMP, dan SMA. Antar mengantar itu udah pasti menyibukkan banget, terlebih lagi jika punya lebih daripada satu anak yang masuk di hari yang bersamaan, itu melelahkan dan tentunya ya butuh energi dan kesabaran yang lebih ya rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus setia bersama Radio Citis FM, saya masih menemani Anda dan saya akan bacakan dulu berita yang pertama nih rekan sebaya, yang saya kutip dari serambinews.com. Korban kebakaran rumah di Pedada menetap sementara di kede milik kampung. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Birendi beritakan musibah kebakaran yang melanda warga Gampung Menasah Baru Kecamatan Pedada Kabupaten Biren pada Minggu siang kemarin tidak hanya menghanguskan sebuah rumah tetapi juga memaksa satu keluarga kehilangan tempat tinggal. Untuk sementara waktu, Yusri 58 tahun bersama istri dan dua anaknya mengungsi di bangunan kede milik Gampung yang disiapkan sebagai tempat tinggal darurat. Gesi Gampung Menasah Baru Haji Masrul mengatakan keluarga Yusri saat ini belum memiliki tempat tinggal setelah rumah semi permanen yang mereka tempati ludes terbakar pada Minggu siang kemarin sekira pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan rekan sebaya, dikatakan pihaknya juga telah menyalurkan bantuan masa panik agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Menurutnya, kebakaran tersebut tidak hanya menghanguskan bangunan rumah tetapi juga seluruh barang berharga milik korban termasuk pakaian, peralatan rumah tangga hingga berbagai dokumen penting. Akibatnya, Yusri kini hanya memiliki pakaian yang dikenakan saat musibah terjadi. Saat kebakaran berlangsung, rumah dalam keadaan kosong. Yusri sedang bekerja sebagai buruh di kebun milik warga di kampung tetangga dengan mengangkut hasil panen kelapa. Ia baru mengetahui rumahnya terbakar setelah menerima kabar dari warga yang segera menghubunginya. Sesampainya di lokasi, ia hanya bisa menyaksikan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal keluarganya telah rata dengan tanah. Seluruh rumah telah habis dilalap api dan tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, pemerintah Gampung Menasah Baru juga menyalurkan bantuan masa panik berupa kebutuhan pokok bagi keluarga korban. Warga sekitar secara bergotong royong ikut membantu membersihkan puing-puing bangunan yang tersisa setelah kebakaran. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa korban kebakaran rumah di Pedada untuk sementara ini menetap di kede milik kampung. Nah, rekan sebaya, seperti diberitakan, korban kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.48 WIB kemarin ya menghanguskan rumah semi permanen milik Yusri. Kobaran api itu rekan sebaya juga sempat menjalar ke tiga rumah lain di sekitarnya, yaitu rumah milik Rosmiati 65 tahun yang dihuni tiga kepala keluarga dengan 7 jiwa mengalami kerusakan pada sebagian bangunan. Kemudian rumah milik Azhar 44 tahun seorang pekerja bengkel yang tinggal bersama istri dan 4 anaknya juga mengalami kerusakan akibat cilatan api. Dan
Satu rumah milik Ridwan, 58 tahun, seorang petani yang tinggal bersama istri dan seorang cucunya ikut terdampak pada bagian dapur rekan sebaya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena rumah milik Yusri sedang kosong pada saat terjadi kebakaran tersebut rekan sebaya. Ya rekan sebaya, kita berharap saja ya, semoga apa yang telah menjadi musibah bisa jadi kita jadikan pelajaran, karena musibah itu nggak ada di kalender ya. Jadi kapan saja bisa terjadi, namun kita sebagai manusia hanya bisa lebih waspada akan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan mengakibatkan hal buruk untuk diri kita, tempat tinggal, dan keluarga. Dan juga semoga Allah akan mengganti segala yang telah habis terbakar dengan hal yang lebih baik lagi. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini ada lagu yang sudah saya siapkan dari Rajik Perdana dengan judul lagu Hanlelun Gisa dan Raihan dengan judul lagu Rasa. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pu mu we tham ala malam. Pu man le kena tika meng mantang.
1: Bo pane nai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye den Kuaji. Baro nyangka kali nun patang ate. Jadi ko thu uo mantang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tapu dek ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bita han lepi nun Kuaji? Pu kali nun terpi ate ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk ke dih mantang na cin manfaat.
0: Nyan tang talah urung terpi ron Kuaji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan Kuaji. Cina user piece bawa awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengak tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra bersama Nidar yang temani Anda di balik perangkat siar untuk saat ini, rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih terus saja setia bersama Radio Citis FM. Cuaca hari ini panas nggak ya? Stabil kayaknya ya, belum terlalu terik, tapi mungkin hangat banget ya. Semoga semuanya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini, rekan sebaya. Ya, yang kurang sehat ya, kalau memang aktivitasnya bisa diselaikan sedikit, boleh lah ya, supaya bisa istirahat gitu. Ya, karena cuaca sekarang sih katanya banyak yang jadi nggak enak badan. Tapi menurut saya sih janganlah nyalah-nyalahin cuaca melulu ya. Ya coba kita usahain kita tetap bugar apapun kondisinya dengan cara cukup istirahat, mengkonsumsi makanan bernutrisi, minum air putih yang cukup ya, tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan juga ya. Baik rekan sebaya, saya masih menemani Anda sampai jam 12 siang tentunya dengan lagu-lagu dan juga berita yang akan saya bacakan untuk Anda. Kali ini dari ajnn.net rekan sebaya. BPS minta masyarakat terima petugas sensus ekonomi. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Banda Aceh, diberitakan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Agus Andria meminta masyarakat dan pelaku usaha menerima petugas sensus ekonomi 2026 yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan sensus yang hanya dilaksanakan setiap 10 tahun. Masyarakat diharapkan memberikan data benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang menegaskan di seluruh informasi yang disampaikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Agus mengungkapkan hingga hampir satu bulan pelaksanaan progres pendataan di Aceh telah mencapai 50%. Pencapaian tersebut berada di atas rata-rata nasional, sementara pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sensus ekonomi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dan rekan sebaya, dikatakan semakin akurat data yang diberikan masyarakat, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun. Dan pihaknya berharap tidak ada pelaku usaha yang terlewat. Ia berharap sosialisasi yang terus dilakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 sehingga tidak ragu menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan data yang akurat. Nah, demikian rekan sebaya untuk berita yang saya bacakan, yang mana AJNN mengabarkan bahwa BPS Aceh meminta masyarakat terima petugas sensus ekonomi ya, karena ini memang lagi masanya sensus ekonomi yang katanya dijadwalkan sampai 31 Agustus 2026 rekan sebaya. Di lapangan ya banyak kita temukan dari sumber-sumber terpercaya yang langsung turun ke lapangan ya, banyak masyarakat yang enggan untuk didata dan dengan berbagai alasan ya. Ya mungkin bagi pemerintah hal seperti ini akan menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan ke depannya rekan sebaya. Baiklah, kita dengarkan saja dulu lagu ya. Lagu dari Mona dengan judul lagu Gadah Kenangan. Ya, versi DJ akan hadir dan diteruskan Viza Maviza dengan judul lagu Iya Cuka. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya 53 menit melewati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saja. Udah siang gak sih? Oh, siang banget Rekan Sebaya. Ternyata di luar itu panas sekali ya. Aduh. Tetap semangat nih untuk Anda Rekan Sebaya yang akan bepergian. Mungkin kerjaannya harus di jalan, melakukan perjalanan keliling-keliling. Ada kan? Jadi tetap aja semangat, jangan lupa air putihnya dibawa terus ya, dibawa dan diminum. Jangan cuma dibawa tapi nggak diminum ya. Baiklah Rekan Sebaya, saya masih temani Anda di acara ini sampai selesai di jam 12 siang. Kali ini saya bakal bacakan berita ya yang saya kutip dari kumparan.com Rekan Sebaya yang mengabarkan ya tentang dua pendaki yang hilang nih Rekan Sebaya di Gunung Bismo. Langsung saja simak beritanya. Dua pendaki yang hilang 2 pekan di Gunung Bismo ditemukan meninggal. Rekan Sebaya dikutip dari kumparan.com diberitakan 2 remaja yang hilang selama hampir 2 pekan di Gunung Bismo Kabupaten Wonosobo yakni Arifin Nurrohmat 18 tahun dan Yufaidin 15 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua warga desa Krinjing Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo itu mendaki Gunung Bismo sejak 30 Juni 2026. Mereka berangkat tanpa izin orang tua dan hanya membawa bekal seadanya berupa roti, 3 buah sosis dan wafer. Kepala BPBD Wonosobo Sumekto Hendro mengatakan jasad kedua remaja tersebut ditemukan di kawasan lembah sekitar Curug 3 pada minggu kemarin sekira pukul 13 oleh relawan bersama Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Dan Rekan Sebaya dikatakan sebenarnya operasi pencarian sudah ditutup pada Sabtu 11 Juli lalu, namun tim dari Wanadri berhasil turun ke kawasan curug tersebut untuk dan menemukan kedua korban. Ratusan relawan kemudian kembali naik gunung untuk bersama-sama melakukan evakuasi. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena medan yang sulit. Dan Rekan Sebaya dikatakan kedalamannya mencapai 200 meter. Kondisi hutan juga masih sangat rapat. Kedua korban berhasil dievakuasi ke base camp malam tadi. Saat ditemukan jasad kedua remaja itu sudah mengalami pembusukan. Diduga keduanya telah meninggal dunia cukup lama. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk disucikan. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dan Rekan Sebaya, Gunung Bismo berada di dalam kawasan kompleks Gunung Api Dieng dan dibuka untuk umum sekitar 2019. Gunung setinggi 2365 mdpl merupakan bekas gunung berapi purba tipe Mar yang memiliki kawah mati sangat luas. Mereka pun meskipun tidak setinggi tetangganya seperti Gunung Sindoro dan atau Sumbing, Bismo menawarkan landscape yang eksotis. Nah, Rekan Sebaya, demikian berita yang saya bacakan untuk Anda ya, yang mana mengabarkan dua pendaki yang hilang 2 pekan lalu di Gunung Bismo akhirnya ditemukan meninggal dunia dan kondisi jasadnya sudah mulai membusuk Rekan Sebaya ya, diperkirakan sudah meninggal lama ya. Dan ternyata keduanya itu berangkat mendaki itu tanpa sepengetahuan orang tua mereka Rekan Sebaya, yang mana mereka berusia 18 dan 15 tahun. Semoga ini bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semuanya. Baik, kali ini lagu dari Fahmi dengan judul lagu Medusta akan saya hadirkan. Una dengan judul lagu Cinta Tan Memakna juga akan menyusul nantinya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ati aji.
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urung servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dahnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata.

0: Yan ke kupi pilihan yan hai? Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
1: Kapala habu ya ta baik nung pegah-pegah. Kajut long pegah get kupi jino.
0: Yan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
1: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM Radio CT, siang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra masih menemani Anda saat ini Rekan Sebaya, tentunya sampai selesai nanti di jam 12 siang. Rekan Sebaya, saat ini cuaca terik banget di luar ya. Memang sih gelombang panas di mana-mana, titik panas di mana-mana ya. Sehingga membuat kita kurang nyaman dalam beraktivitas Rekan Sebaya. Tapi meski demikian ya, tetap harus dihadapi dengan penuh senyuman sehingga kita juga bisa terus menghasilkan sesuatu yang membanggakan yang kita bawa pulang untuk keluarga tentunya Rekan Sebaya. Baiklah Rekan Sebaya, untuk berikut saya akan bacakan berita yang datangnya dari mana nih, kira-kira dari Purwakarta Rekan Sebaya. Langsung saja simak beritanya. Ledakan keras di Purwakarta hancurkan toko bangunan, satu orang tewas. Rekan Sebaya, dikutip dari CNNIndonesia.com dari Jakarta, diberitakan satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa ledakan yang menghancurkan toko bangunan, rumah warga dan sebuah masjid di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Kapolres Purwakarta AKBP Idewa Putu Gede Anom Danujaya mengonfirmasi insiden tersebut, namun pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail sumber utama ledakan. Dan Rekan Sebaya, ia menyampaikan pihak kepolisian baru bisa menyampaikan penyebab ledakan berdasarkan hasil olah TKP, namun dapat dipastikan ledakan itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang diduga seorang pegawai toko bangunan. Sementara itu, suara ledakan keras diduga bersumber dari sebuah toko bangunan di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta pada Minggu pagi kemarin. Sejumlah warga setempat menyebutkan suara ledakan itu cukup keras hingga terdengar sampai radius lebih dari 3 km. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan sebuah toko bangunan, tetapi juga mengakibatkan seorang meninggal dunia serta merusak tempat bangunan rumah warga yang beberapa unit di antaranya ambruk. Sebuah masjid yang berada di tepat di seberang jalan juga terdampak akibat kuatnya ledakan. Pihak kepolisian saat ini terus melakukan penyelidikan intensif termasuk memeriksa sejumlah saksi mata guna mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disinkronisasi dengan hasil olah tempat kejadian perkara.

Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan ya, ledakan keras yang terjadi di Purwakarta menghancurkan sebuah toko bangunan, dan akibat kejadian itu satu orang tewas rekan sebaya, dan diduga ia adalah pegawai toko tersebut rekan sebaya. Dan ternyata kencangnya atau kuatnya ledakan tersebut bisa dirasakan, bisa terdengar ya, terdengar sampai radius 3 km dari pusat ledakan rekan sebaya. Wah, kenceng banget ya. Kalau 3 km terdengar ledakannya. Oh, gak bisa dibayangin itu ya. Karena beberapa rumah di sekitar atau tempat di sekitarnya itu juga ikut terimbas, dan beberapa unit diantaranya ambruk rekan sebaya, serta juga merusak rumah ibadah atau sebuah masjid yang berada di seberang jalan rekan sebaya. Waduh, ini polisi masih melakukan penyelidikan ya, semoga segera diketahui apa penyebabnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk lagu yang sudah saya persiapkan akan saya hadirkan nanti, karena saat ini saya akan membacakan satu lagi berita untuk Anda rekan sebaya. Berita yang kali ini saya kutip dari kompas.com. Langsung saja simak beritanya. Gelombang panas capai 41 derajat Celcius, Perancis matikan 3 reaktor nuklir. Rekan sebaya, dikutip dari kompas.com dari Paris, diberitakan penyedia energi utama negara tersebut, Électrique de France atau EDF, mematikan sementara 3 reaktor nuklir serta memangkas kapasitas daya operasional di 8 reaktor lainnya pada minggu kemarin. Langkah ini terpaksa diambil demi mematuhi regulasi ketat perlindungan lingkungan terkait ambang batas suhu pembuangan air pendingin reaktor ke aliran sungai. Dan rekan sebaya, disampaikan oleh grup energi EDF, dikutip dari France 24, mengatakan karena kondisi cuaca dan untuk mematuhi peraturan tentang pembuangan air pendingin untuk melindungi lingkungan, reaktor di pembangkit listrik Golfech, Bugey dan Kos yang terletak di tepi sungai Garonne, Rhône dan Meuse telah dimatikan. Secara teknis, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang menjadi tulang punggung pasokan listrik Prancis sangat bergantung pada pasokan air sungai untuk mendinginkan reaktor mereka. Air yang telah digunakan tersebut otomatis akan memanas sebelum akhirnya dialirkan kembali ke sungai asal, yakni sungai Garonne, Rhône dan Meuse rekan sebaya. Dan jika PLTN tetap memaksakan pembuangan air panas ke sungai yang suhunya sudah menghangat akibat gelombang panas, hal itu dikhawatirkan akan merusak biota dan ekosistem air secara permanen. Meski demikian, demi menjaga stabilitas pasokan listrik agar tidak padam total, Kementerian Ekonomi Prancis pada Sabtu lalu sempat mengeluarkan draft pengecualian khusus. Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda ya, yang saya kutip dari kompas.com, yang mana beritanya datang dari Paris rekan sebaya. Yang menyatakan bahwa gelombang panas di sana mencapai 41 derajat Celcius dan terpaksa ya mematikan 3 reaktor nuklir, yaitu sebagai sarana utama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir di negara itu rekan sebaya. Hal itu harus dilakukan ya untuk meminimalisir atau mengurangi efek dari pembuangan air pendingin dari reaktor nuklir tersebut. Ketika sudah dibuang itu, sudah digunakan, dibuang, otomatis airnya jadi hangat, dan ketika menghangat akan merusak biota yang ada di sungai tempat yang dialirkan air pendingin tersebut rekan sebaya. Sampai ke situ ya pertimbangannya. Namun rekan sebaya,
dikatakan ya, pada Minggu gelombang panas ketiga menyebabkan lebih dari sepertiga wilayah di Prancis berada di bawah peringatan panas tertinggi dari Badan Meteorologi Nasional, rekan sebaya. Nah, lebih dari 25 juta orang kepanasan dalam suhu yang mencapai 41 derajat Celcius. Wah, panas banget tuh rekan sebaya, panas banget ya kalau 41 derajat. Kalau di kita sekira 33 derajat saja sudah wow banget ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan tetap bisa kita nyaman untuk beraktivitas meskipun panas terik ya. Dan ya, semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa beribadah sebaik-baiknya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini lagu dari Salwa Nabila dengan judul lagu Lone Peluka, dan dilanjutkan Pum Sulo dengan judul lagu Jak Kemawe. Juga beberapa lagu lainnya akan hadir untuk menemani Anda semuanya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyoka semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, saat ini waktu di studio CITIS FM di jam 11.55 menit waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya untuk mengakhiri program acara Pesona Citra untuk hari ini Senin 13 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang sudah setia bersama Radio CITIS FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang setia bersama kami, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menambah semangat Anda, dan juga berita-berita yang saya bacakan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya Rekan Sebaya. Selepas ini lagu-lagu pop bernuansa sendu temani Anda sampai jam 2 siang nantinya, dan satu lagu dari Ulfa Zila dengan judul lagu Leuh Sakit akan menjadi lagu yang memisahkan kita pada hari ini di program acara Pesona Citra. Rekan Sebaya, insya Allah di lain waktu dan kesempatan saya akan kembali menemani Anda Rekan Sebaya, dan saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kuaji, Kuaji. Pumwe we tha malam malam. Pu mal lek nanti kameng mantang.
1: Boh panenai rokwan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu u mantang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tapu dek kipangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Kuaji? Pu kali nanti pia teh ji.
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo kebrok-brok kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyalom.
0: Nyan kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nak long blonya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Hey.
7: Eh kakak,
6: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas Kak. Aku ke UI sekarang ya.
8: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.

0: Bilal, tolong jak bar rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng puji dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Je ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Menyo nak rental motor. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
3: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813 7066 8313.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Kuaji, Kuaji, pu mui wek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Kuaji? Pu kali nanti terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dahsya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tan. Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.

0: Ate, tu tak krih arang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nahinan.
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UBI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat lah aku punya.
7: Panik nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panik arang kata kri.
7: Bawa panik arang, Irona. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Sumawe Radio CTS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi siar Senin 13 Juli 2026. Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda, rekan Sebaya, untuk hari ini di program Citra Warna Sore. Silakan buat yang mau bergabung untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS, rekan Sebaya. Buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe. Rekan Sebaya, satu lagu yang dibawakan oleh Era Shakira dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Jadi sekarang aja ya, yang sudah mengawali sudah jumpa kita untuk siang ini, rekan Sebaya. Langsung saja buat yang mau bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Kali ini sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Bunda Dewi.
1: Iya, gimana kabarnya, Nidar?
0: Waduh, kabarnya sebenarnya baik sih tadinya, tapi tiba-tiba kok ya sakit kepala ya, Bun?
1: Karena cuaca mungkin ya, panas.
0: Mungkin, iya benar. Cuaca ditambah ngantuk nih sedikit.
1: Iya, benar.
0: Ya ampun, Bunda. Baiklah, silakan salam buat siapa, Bunda?
1: Buatnya Nidar, Pak Yusya, buatnya Abdul, buatnya Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Anna, Bunda Ani. Apalagi buatnya Cidar, Pak Uti, Bang Tadi, Pak Tarya, Bang Jodiman, Bang Amsal, Abu Bintara.
0: Baik.
1: Beli buatnya Jamal dan semua-semua aja.
0: Untuk salam spesial, Bunda.
1: Buat Nidar aja ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih, Bunda. Mau lagu apa ini?
1: Nidar aja yang pilih, karena yang mantap ya.
0: Oke.
1: Kenangan tapi ya.
0: Kenangan ya, siap-siap. Ditunggu. Kayaknya jatuh cinta sama lagu Surat Cinta nih kayaknya.
1: Iya, benar nih. Enak.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan Sebaya, ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat siang, paling baik saja untuknya Bunda Dewi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nidar. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Amsal. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Tidak ada kekurangan suatu apapun hari. Apalagi hari ini kan hari pertama anak-anak sekolah, Kak. Semangat.
0: Betul. Betul, betul banget. Betul banget. Ya, harus semangat ya, Bang Amsal.
2: Iya, cuma kita, salah kita gini, Kak. Kita tidak ada anak yang baru masuk. Itu aja, ya kan?
0: Iya. Iya, cuma
2: jadi
0: naik kelas aja.
2: Bagi orang-orang tua lain yang ada anak kecil masuk SMP itu ada momen tertentu ya kan?
0: Iya betul, tapi kan nanti Bang Amsal gak lama lagi udah ada tuh yang ya, masuk.
2: Tahun depan masuk SMA kan, insya Allah.
0: Yang kecil kan ada.
2: Yang kecil masih lama, 2 tahun lagi kan?
0: Oh masih lama ya?
2: Mengizinkan.
0: Oh iya gitu. Oke, baiklah Bang Amsal, salamnya buat siapa ini?
2: Pertama buat Kak Nidar, semoga sehat selalu keluarga dan tak kurang dari suatu apapun. Terima kasih sudah menemani kami dari tadi pagi ya hingga sekarang ini ya.
0: Terima kasih juga.
2: Bunda Dewi juga di Junda, Tante Bunda Mona juga, Pak Sarya, kemarin ada BSKM ya kan. Buat rekan-rekan yang ada di Bengkel Amsal juga, serta buat semua-semua aja lah Kak, tanpa diri. Tanpa menyebut satu persatu kan, semoga sehat selalu di siang hari ini, mungkin yang pada waktu istirahat juga kan.
0: Baik, untuk salam spesial ada nih Bang Amsal.
2: Spesial buat semua aja Kak, ucapannya selamat siang, semoga sehat selalu. Tapi kalau nggak ada keperluan yang mendesak, mendingan di rumah saja. Karena cuaca terpantau di dalam salah udah menyengat, bukan lagi menyengat Kak, udah gimana ya?
0: Membakar. Wah, gitu.
2: Udah hampir terkupas kulitnya nih Kak.
0: Ya ampun, sabar ya Bang Amsal ya.
2: Baik. Macam mana lagi Kak, dipaksa Kak, demi rupiah Kak, tanggung jawab demi, Kak.
0: Betul,
2: kalau
0: betul.
2: Kalau bukan dibikin tanggung jawab, Bang Amsal mungkin udah pulang Kak.
0: Ya ampun, salut deh Bang Amsal, salut. Iya, semangat, tetap sabar, insya Allah Allah kasih kemudahan ya.
2: Ya, makanya tapi kenapa selalu bersemangat, yang pertama cuacanya. Yang kedua, ada Kak Nidar cantik yang menemani kami. Sudah, aku mampak tentunya.
0: Oke. Oke, terus untuk lagu mau lagu apa nih Bang Amsal?
2: Lagu yang ada dengar saya suka, jangan dimasukin ke hati ya, cuma bercanda ya.
0: Iya, sama, nggak apa-apa, aman itu.
2: Ya, kan, gini, kakak udah tahu kami udah tahu kami.
0: Siap.
2: Itu kan, simple kan?
0: Simple banget. Mau lagu apa nih Bang Amsal?
2: Assalamualaikum, Kak Intan.
0: Lagunya nggak bilang.
2: Lagunya,
0: enak ya. Oke, ditunggu ya, saya pilihin ya.
2: Boleh, kalau kita tidak banyak permintaan, nama-nama saja, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Amsal di Darussalam, selamat siang aja Bang Amsal. Tetap semangat, semangatnya full banget. Bang Amsal, Bang Joldiman itu semangatnya kayak nggak habis-habis ya. Bagi dong. Baik, kita tinggalkan dulu Bang Amsal, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Jamal.
0: Jamal di Palopineng?
3: Iya.
0: Lagi bareng-bareng enggak sih?
3: Iya, lagi di posko.
0: Lagi di posko. Oke, siap-siap. Silakan. Salam buat siapa ini, Jamal?
3: Yang pertama buat ketua kami ya, Bang Amsal.
0: Oh, itu ketawa tuh. Itu ketua. Siap ketua, siap. Terus.
3: Untuk Pak Jarial. Untuk Bang Nurib.
0: Iya.
3: Untuk Bang Amsal.
0: Untuk
3: Bang Tamu Sidara. Untuk Mulani juga.
0: Iya.
3: Untuk Umpur.
0: Iya.
3: Kemudian buat semua rekan-rekan supaya yang di Radio City
0: Station. Baik, untuk salam spesialnya buat siapa ini, Bang Jamal?
3: Spesialnya Mbak Kanidar ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
3: Ucapannya semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam menyiarkan Radio City Station.
0: Insya Allah, terima kasih. Mau dengar lagu apa ini?
3: Lagu Ziana Zain ada kak?
0: Ziana Zain, boleh. Judulnya apa?
3: Sangkar Cinta.
0: Gimana?
3: Sangkar Cinta judulnya.
0: Sangkar Cinta. Sangkar Cinta saya nggak bisa janji ini ada atau nggak di playlist. Kalau judul lain mau?
3: Judul lain apa? Banyak apa itu?
0: Ini aja. Kalau Puncak Kasih gimana? Puncak Kasih.
3: Boleh tuh.
0: Boleh ya. Oke, ditunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Bang Jamal di Palopineng yang katanya sekarang lagi di base camp, lagi di posko bareng-bareng Bang Joldiman di sana kayaknya ya. Mesti dong ada Bang Amsal, ada Bang Joldiman, ada Bang Jamal, satu lagi Pak Sarial. Kemana nih? Selamat siang aja buat bertiga, ada Bang Jamal yang ada di Palopineng, yang sekarang lagi di Darussalam bareng Bang Amsal juga. Selamat siang juga untuknya Bunda Dewi yang ada di Cunda.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengerin aja lagu yang saya coba pilihkan untuknya Bunda Dewi yang ada di Cunda ya. Lagunya Bunda, hari ini gak saya kasih surat cinta karena sudah beberapa kali Bunda menikmati lagu tersebut. Jadi saya mau kasih suasana yang lain, tetap lagu lawas ya, seperti permintaan Bunda Dewi. Lagu yang diberi judul Masih Mungkinkah? Masih enggak ya? Masih mungkin enggak ya Bunda? Kita dengerin aja nanti mungkin enggak mungkinnya ya. Yang dibawakan oleh Ermi Kulit ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu Aceh yang mau saya hadirkan nih buatnya Bang Amsal. Lagu lawas juga boleh ya Bang Amsal, enggak lawas-lawas banget lah. Tapi gak lawas nih yang udah saya pilihin, judulnya Buruh Gasa. Semoga bisa menghibur aja. Lagunya ini memang dua-duanya agak slow. Ya kita bikin slow sedikit ya, dan biar kita slay sedikit suasana, soalnya hot banget ya, hot banget. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji. Tengkuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hana lepi Tengkuaji? Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tangnya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu. InsyaAllah na Hinan.
0: Cuman na supir buat drone.
4: Jelas na lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Munyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih tak rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
0: Oh, Kai Bilal. Kaca orang mantang je kuih nang katu.
6: Bilal, kamu dah junyak ke pos siplio? Nyara rasiki Kai Puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dia masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah hana galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji sep lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami handphone 0813-7066-8313.
8: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya, program acara Citra Warna sore temani Anda saat ini. Rekan Sebaya, lama ya breaknya. Dimaklumin aja karena ada urusan yang mendadak ya. Oke, rekan Sebaya, buat yang mau gabung masih ada kesempatan, silakan hubungi nomor handphone 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455 untuk live dan SMS rekan Sebaya. Nah, buat yang mau gabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Love Sumawe. 15 tepat saat ini rekan Sebaya, cuaca sudah agak mulai meredup. Nggak tahu nih bakalan makin redup atau nanti bakal menyala kembali rekan Sebaya, seperti hari-hari sebelumnya yang siangnya panas, sorenya masih panas ya. Tapi ya dijalani sajalah ya rekan Sebaya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan, sembari menunggu yang ingin bergabung, saya punya satu berita nih yang harus saya bacakan. Semoga berita ini bisa menjadi satu pengingat dan pelajaran untuk kita rekan Sebaya. Yaitu berita tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi di Indramayu. Tapi ada yang berdering, saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nidar.
0: Masya Allah, Bang Jul diman.
1: Betul sekali, Kak. Semangat. Mau masuk pertama, Kak. Cuma keluar Bang Apa sama Jamal tadi.
0: Oh, kalah cepat berarti.
1: Ya, betul, Kak. Lomba-lomba tadi kami, Kak.
0: Oh, lomba-lomba. Yang menang Bang Amsal berarti ya.
1: Bang Amsal sama Jamal yang...
0: Iya, iya, nggak apa-apa. Mau nomor urut berapapun, yang penting Bang Jul diman tetap gabung ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya, baiklah Bang Jo, silakan salam buat siapa ini?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Nidar beserta keluarga. Ini buatnya Bang Jamal, Pak Sari, ada di Bestem nih kan.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bunda Dewi yang dari Tunda. Buat Abu Bintara, semoga lekas sembuh. Terus buatnya Nazir yang ada di TV. Dan buat semua rekan Sebaya, Kak, baik pun berantau baru ataupun lama, dapat salam dari Bang Jo.
0: Baik, untuk salam spesialnya
1: buat Kak Nidar aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas. Semoga Kak Nidar sehat selalu. Semoga mudah rezekinya. Dan semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Kak Nidar.
0: Amin, amin, amin. Baik, Bang Jol, terima kasih. Untuk lagu, mau lagu apa ini?
1: Lagu Ramlayaya, udah ada yang request?
0: Udah, tadi saya kasih buat Bang Amsal.
1: Oh, alah, kalau enggak lagu ini aja, Kak. Dari Haji Uma aja.
0: Boleh, judulnya
1: si
0: apa?
1: Judo Padra.
0: Si Judo Padra, ditunggu ya.
1: Oke, siap, Kak. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam, Bang Jol. Iya, rekan Sebaya, Bang Jol diman di Darussalam. Selamat siang jelang sore saja ya, yang sudah ikutan bergabung di putaran ini rekan Sebaya. Nah, untuk yang mau menyusul masih ada kesempatan, mau nyusul sekarang atau bentar lagi. Kalau bentar lagi, saya mau baca dulu berita yang sudah saya janjikan untuk Anda, rekan Sebaya, di mana ini beritanya datang dari Indramayu rekan Sebaya. Nah, sering banget ya kita melihat bahwa di jalan raya ya, di jalan lintas nasional, sering banget tuh jalan raya Medan Banda Aceh, bahkan mobil bak terbuka membawa penumpang ya, penumpang yang bahkan padat ramai banget isinya ya, bak terbuka seperti pick up ya. Nah, ini menjadi sebuah peringatan dan pelajaran untuk kita rekan Sebaya, di mana di Indramayu terjadi kecelakaan nih rekan Sebaya, yang melibatkan satu mobil bak terbuka dan satu truk rekan Sebaya, tabrakan yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia rekan Sebaya. Dan yang meninggal dunia adalah semua korban itu yang menumpang di mobil bak terbuka tersebut rekan Sebaya. Nah, seperti yang saya kutip dari kumparan.com rekan Sebaya, yang mengabarkan bahwa Polres Indramayu memperbaharui jumlah korban kecelakaan mobil pickup yang mengangkut rombongan tamu hajatan dari di jalur Pantura Desa Kiajaran Kulon Kabupaten Indramayu pada minggu kemarin rekan Sebaya. Jumlah korban meninggal dunia menjadi 12 orang. Nah, dikatakan oleh Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif Hidayat pada Senin hari ini bahwa dua orang yang dirawat, tadinya yang dirawat ya, meninggal dunia, yang Tadinya korbannya 10 orang, sekarang menjadi 12 orang. Nah, Syarif menuturkan dua korban yang baru meninggal dunia sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka berat. Nah, rekan sebaya, dikatakan juga ya, dalam peristiwa itu korban ada yang satu keluarga. Kepala Desa Cempeh Carkana mengatakan, mengonfirmasi bahwa dari total 12 korban meninggal dunia, 9 orang diantaranya merupakan warganya. Sementara itu 3 korban lainnya merupakan warga Desa Kiajaran Kulon. Nah, ia menambahkan di antara para korban terdapat anggota keluarga dengan hubungan ayah dan anak serta ibu dan anak, namun tidak mengungkapkan identitas mereka, rekan sebaya. Nah, ini dia ya. Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi kapanpun ya, dan bisa menjadi pelajaran untuk kita jika ingin bepergian ya dengan jumlah orang yang ramai. Mungkin bisa untuk mencari angkutan yang memang khusus untuk mengangkut penumpang ya. Mungkin ya biayanya akan lebih sedikit tinggi, tapi ya kita sudah mengusahakan untuk keamanan diri kita, rekan sebaya ya. Memang ini sudah sering sekali terjadi ya, sehingga kita memang dilarang untuk mengangkut penumpang dengan mobil bak terbuka ya, dalam hal ini mobil pick up, rekan sebaya. Untuk kronologinya, tadi pagi juga sempat saya dengar informasi di sumber berita yang bisa dipercaya bahwa ketika mobil bak terbuka ini ingin putar balik, ternyata ada truk yang datang dan langsung menabrak mobil tersebut, rekan sebaya, sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia, termasuk supir dari mobil bak terbuka tersebut, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengerin aja dulu, ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda, ada si Judo Padra dari Haji Uma, pilihannya Bang Joldiman. Tapi ada yang berdering, saya terima aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
2: Hai, Udin. Udin Barosa.
0: Yang mana itu yang Barosa?
2: Pak Wah.
0: Oh, Pak Wah, Pak Wajo ya?
2: Iya.
0: Aduh, Pak Wajo, apa kabar Pak Wajo?
2: Ya, sehat lah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Baik, Pak Wajo, silakan salam buat siapa, Pak Wajo?
2: Ya, salam buat Bang Joldiman, Tanyo, yang di Ngawi Baut.
0: Terus?
2: Ya, Kelayah Min.
0: Iya.
2: Ya, kurang ya, Sigli, so, di Sigli, ya.
0: Nazir, Nazir.
2: Nazir,
0: ya.
2: Yang Sinyametong.
0: Oke, untuk salam spesialnya.
2: Kerjanya kudro kemacam.
0: Oh, gak terima genasi. Ada ucapan?
2: Ya, ucapan. Tamlake bumdah rezeki.
0: Amin.
2: Maha fitrah be dutot habi.
0: Amin, amin, amin, amin. Kibah mutamah fitrah maksud ji.
2: Habe fitrah dua hari habi. Hamla inna ku fitrah mbupu are.
0: Kan jatah ji kan memang hidup nan. Oh, maksud mak.
2: Nah,
0: maksud
2: fikir dia udah fikir kan tip tip tuh untuk no pizza tapi
0: anak macam mah. Oh, menan.
2: Kau
0: menan.
2: Yang kolom nam tang dua ada punya apa ada.
0: Betul. Tapi mana Pak Wajo yang lebih pah kan tamu doa be mutamah ba zakat fitrah mutamah ba zakat harta. Jadi arti jika kaya menan. Kau menan. Sabar Cina, kajut lagu.
2: Tanya lah lempoh cawo lempoh kopi ke.
0: Oh, oh nak kopi.
2: Yang hanam tu dengar tua wadro ketika tu memang hanam pulih.
0: Hanam mangak badan.
2: Memang hanam pulih. Memang tip tip kalau dengar tu wadro tu.
0: Oh ya.
2: 8 tahun
0: dah. Oh, Masya Allah. Tak tak go.
2: Cingan cingan dengan wadro pinoy igli kamu.
0: Oh ya, dipat ya.
2: Oh, di Kerung Pase mah.
0: Kerung Pase. Kerung Pase kan diembang, Pak Wah.
2: Oh, nyopa, nyopa. Tajak ada gunung.
0: Ah. Oh, ada gunung salah. Oh, berarti ini. Ah,
2: cingan, cingan. Ngana wadro, pinoy, igli, kamu.
0: Oh, ya. Dipat, Nyan.
2: Oh, di Kerung Pase mah.
0: Kerung Pase. Kerung Pase kan diembang, Pak Wah.
2: Oh, nyopa.

0: Oh, lupa pun. Oh, ya. Gak, eh, nampak wah.
1: Oh, ini cuman tu dengan gajah pun, Don.
0: Kabutoi. Oh, kabutoi nampak wah.
1: Kamu utara gajah, dia utara tubuh.
0: Ya Allah, ya Rabbi.
1: Ada yang mau operasi, ini untuk tubuh bawah doang tang. Iyo, dia nama lepnya.
0: Ya Allah. Kan dah melaki abajik kengen, Pak Wah.
1: Dia tetap, ya. Kata dia tu dah mengangan dia.
0: Gad Pak Wah. Pak Wah nya nak dengar lagu apa Pak Wah?
1: Lagu Badra tapi pilih yang berpulih.
0: Lagu Aceh Pak Wah.
1: Lagu Aceh je.
0: Oh gad. Pernah mandang Pak Wah bah? Ya. Yeah. Jun. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, rekan sebaya Pak Wahjo yang ada di Krung Pasir ya. Ternyata beliau seperti itulah kegiatan kesehariannya ya. Semoga sehat selalu Pak Wajo, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu lagu buatnya Bang Jol Diman yang ada di Darussalam dari Haji Uma dengan judul lagu Si Judo Padra, dilanjutkan dari Emi Purnamasari dengan judul lagu Pintu Tak Berdaun. Saya hadirkan untuk rekan sebaya semuanya. Pak Wajo, saya carikan dulu ya lagu yang cocok untuk Pak Wajo. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Puh kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan Kwaji. Ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya saat ini di program acara Citra Warna Sore ya. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, jangan bosan-bosan ya di sini terus sampai usai acara sampai jam 5 nantinya. Nah, rekan sebaya, untuk yang mau bergabung silakan ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Buat yang mau gabung di inbox Facebook silakan untuk menghubungi lagi kirim pesan ke akun CTS FM Lok Semawer rekan sebaya ya. Silakan aja, saya tunggu buat Anda yang mau bergabung. Nah, rekan sebaya, lagi-lagi saya bakal bacakan berita-berita yang rasanya di luar nalar nih ya. Masih saya kutip dari kumparan.com rekan sebaya. Nah, ini beritanya seputar pengkhianatan dari orang kepercayaan nih rekan sebaya. Dalam hal ini pengkhianatan seorang istri ke suaminya rekan sebaya. Nah, seperti saya kutip dari kumparan.com yang mana mengabarkan bahwa polisi menetapkan IR 61 tahun sebagai tersangka pembunuhan terhadap EM 67 tahun rekan sebaya, kakek pemilik bengkel di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, ini pelakunya lansia, yang jadi korban juga lansia nih rekan sebaya. Ia yang juga merupakan istri korban adalah otak dari pembunuhan sadis tersebut rekan sebaya. Motifnya dilatar belakangi masalah asmara. Waduh, nah parah nih ya, agak kurang masuk akal sehat. Tapi coba kita simak aja lagi beritanya. Tersangka IR diduga sedang menjalin hubungan dengan pria lain dan berencana untuk menikah dengan selingkuhannya tersebut. Ternyata IR sempat mengelabui polisi saat dimintai keterangan. Ia tidak konsisten, termasuk ketika ditanya tentang hilangnya sepeda motor korban. Sebelumnya ia juga sempat meminta warga tidak melaporkan kejadian itu ke polisi rekan sebaya. Nah, EM sendiri ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala. Kejadian tersebut diduga terjadi pada Sabtu 27 Juni lalu rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya, lanjut ya. Dikatakan ya, kejadian tersebut diduga terjadi pada Sabtu 26 Juni ya, di akhir bulan lalu, sekitar pukul 2 dini hari di rumahnya di kawasan Jalan Masjid Baru RT 03 RW 09 Arcawinangun Purwokerto Timur, rekan sebaya. Nah, polisi juga telah menangkap 3 orang yang menjadi eksekutor. Mereka ditangkap saat melarikan diri ke Banten. Terkait peran ketiga orang tersebut, polisi menyebut pihaknya akan menjelaskan pada press conference pada Kamis lalu ya, rekan sebaya. Ini press conference-nya sudah ya. Nah, rekan sebaya, itu dia berita singkatnya ya. Untuk selengkapnya mungkin rekan sebaya bisa searching-searching lagi ya di sumber-sumber berita yang bisa dipercaya tentunya. Nah, ini kan sebuah kasus yang unik dan gak semestinya lah ya. Ada di mana seorang istri yang sudah berusia 61 tahun masih pingin untuk ganti suami lagi ya, yang mana suaminya juga sudah 67 tahun malah dijadikan sebagai korban ya. Dan dihabisi nyawanya ya karena ingin menikahi selingkuhannya. Waduh. Ya Allah ya Rabbi. Ya sudahlah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengerin lagu aja dulu ya. Saya sudah pilihkan lagu buatnya Pak Wajo yang ada di Krung Pase. Semoga suka dengan lagu yang saya pilihkan Pak Wajo, judulnya Gasehmu Wayang dari Intan Putriana. Untuk Anda semuanya juga sudah saya siapkan Zulzifilia bersama Putri Ajeng dengan judul lagu Sabar Sabar Ade. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuma nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
6: Bilal, kamu dah ajunya ke pasir leh? Nyalah rezeki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat ke kuliah tujuan kan berjuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak long yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
8: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, selamat sore buat Anda semuanya dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Program Acara Citrawarna Sore masih terus temani Anda sampai jam 5, Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang mau bergabung di acara ini, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS ya. Dan untuk kali ini, Rekan Sebaya, sembari menunggu saya bakal baca lagi nih kabar-kabar berikutnya ya. Nah, buat yang punya rumah nih, rumahnya mungkin bangunannya itu di bawah punya space antara tanah dan lantai ya, yang pakai lantai papan atau yang tanah di bawahnya lembab, harus hati-hati nih Rekan Sebaya. Karena ada kejadian nih ya, di mana nih? Dari mana nih? Dari Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Rekan Sebaya, yang mana di bawah rumah atau di bawah lantai rumah seseorang ya, muncul 18 anak kobra, Rekan Sebaya, anakan ular kobra muncul dari lantai rumah usai disiram bensin. Nah, kronologinya begini nih Rekan Sebaya. Saya kutip dari CNN Indonesia, sebanyak 18 anakan ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Dukuh Karangturi, Desa Bogosari, RT 1 RW 1, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Nah, belasan anak ular kobra itu telah dievakuasi oleh tim damkar, Rekan Sebaya. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya pada Sabtu 11 Juli lalu. Pemilik rumah langsung menghubungi damkar untuk meminta bantuan evakuasi. Setibanya di lokasi, petugas damkar menemukan lubang yang diyakini sarang ular, Rekan Sebaya. Mereka lalu menyiramkan bensin ke lubang tersebut. Saat itu juga belasan ular kobra keluar, Rekan Sebaya. Nah, dikatakan ya oleh Kabid Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, rumah tersebut tidak langsung menempel ke tanah, lantainya papan kayu dan seperti ada lubang ke bawah, lubangnya kecil ya. Mungkin kemungkinan sudah dianalisa itu bukan yuyu. Aduh, apa itu yuyu ya? Butuh 2 jam bagi petugas damkar untuk melakukan evakuasi ular tersebut, Rekan Sebaya. Namun petugas belum menemukan indukan di sarang ular itu. Nah, dikatakan kalau untuk indukannya tetap akan nunggu aduan dari pemilik ya. Kalau melihat indukan baru nanti akan dieksekusi kembali oleh tim damkar. Dan Rekan Sebaya, pada saat proses evakuasi tersebut ya, salah satu petugas sempat mendapatkan gigitan dari anakan ular kobra tersebut. Namun menurutnya bisa itu belum masuk, sehingga luka yang dialami oleh petugas tersebut tidak fatal ya. Ya, semoga petugasnya baik-baik saja yang kena gigitan ya, karena ikhlas banget datang ngebantu ya. Bayangin aja 18 anakan kobra loh Rekan Sebaya. Ini kobra, kobra. Kobra ini ceritanya ya, kan ulu benteng. Ya ampun, jadi yang punya rumah mungkin ada kolong di bawah lantai rumah ya, harus berhati-hati dan harus dicek ya gimana kondisinya, Rekan Sebaya.

Rekan sebaya, di 54 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, untuk informasi nanti azan sholat asar bakalan kita dengerin di jam 16 lebih 5 menit rekan sebaya. Sekarang 15 lebih 55 ya. Baik rekan sebaya, yang mau gabung ayo silakan. Sembari menunggu yang bergabung, satu lagi berita saya bacakan, di mana berita ini juga bikin was-was banget dan bikin gak nyaman banget ya. Yang mana hari ini adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah. Nah rekan sebaya, seharusnya hari ini menjadi hari yang penuh kegembiraan bagi anak-anak yang masuk ke sekolah baru rekan sebaya. Tapi ternyata di Jakarta Selatan rekan sebaya, sebuah teror ancaman bom terjadi di SD Negeri Srengseng, Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin hari ini rekan sebaya. Nah dikatakan ya, teror ini terjadi di hari pertama masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS. Informasi soal ancaman teror tersebut beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @depok24jam, terlihat sejumlah anggota kepolisian telah berada di lokasi rekan sebaya. Saat dikonfirmasi ya, Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan tim Gegana dan Densus 88 langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta menerima laporan. Nah sejauh ini hasilnya nihil rekan sebaya dan tidak ditemukan bahan peledak ya. Dan rekan sebaya disampaikan ya, ancaman bom itu dikirimkan lewat pesan WhatsApp kepada guru dan petugas tata usaha sekolah. Pihak sekolah langsung melaporkan kepada pihak kepolisian rekan sebaya. Nah dikatakan juga laporan itu ada di jam 7.30 tapi di WA itu orang pada lagi upacara katanya ya. Sudah upacara baru ngelihat WA-nya dan langsung datang semuanya camat dan lurah. Nah itu WhatsApp-nya dijapri di guru kelas 1 sama TU. Nah lebih lanjut Nurma menyebutkan saat ini para siswa dan guru telah dievakuasi keluar bangunan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini disampaikan pada saat berita ini dirilis di pagi tadi rekan sebaya di jam 11 lebih 31 menit. Nah begitulah kejadiannya rekan sebaya, beritanya kalau memang ya kita berharap ini adalah suatu hal yang nihil dan tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi ini yang kalau emang nihil buat iseng-iseng, tujuannya apa coba? Jangan dong ya. Masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat, informasi yang disebarkan yang lebih bermanfaat masih banyak daripada menyebarkan informasi yang enggak-enggak begitu ya. Apalagi di japri di WhatsApp bikin panik seluruh seisi sekolah ya rekan sebaya. Baiklah, untuk saat ini saya sudah siapkan lagu dari Cutrani Auliza dengan judul lagu Melabang Aso yang akan hadir dan nanti saya akan kembali temani Anda setelah break sholat asar. Tetap di CTCFM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi deng Kuaji? Pu kali nempat terpia te ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo kebrok-brok kedih mentang najin manfaat.
0: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dasya dedeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya,
4: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang gekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar Rekan Sebaya. Untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum ya, semoga selamat menunaikan ibadah sholat asar Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya, kita lanjutkan lagi program acara Citra Warna Sore. Tentunya sampai usai ada waktu setengah jam ke depan nih rekan sebaya. Buat yang mau bergabung ya silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Rekan sebaya yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mungkin baru balik dari tempat kerja dan mau langsung menuju ke rumah ya, berhubung kecapean, kelelahan dan ingin segera istirahat. Apalagi yang masih nahan-nahan untuk makan siang dari tadi, gak makan dulu, pengen makan masakan ibu atau masakan istri di rumah. Semangat-semangat ya, sabar tapi jalannya hati-hati ya, berkendaranya hati-hati, jangan egois. Tetap ingat bahwa semua pengguna jalan punya hak yang sama untuk menggunakan jalan sebaik-baiknya rekan sebaya. Baiklah, jika memang belum ada yang bergabung ya, saya bakal hadirkan lagu dulu. Atau ada satu berita nih rekan sebaya, lagi-lagi berita yang sangat mengenaskan yang saya bacakan untuk Anda. Semoga tujuannya semoga bisa menjadi pelajaran dan pengajaran untuk kita ya rekan sebaya. Yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa seorang kepala SPPG tewas di parkiran Mall Bandung, diduga akhiri hidup sendiri rekan sebaya. Nah, seperti yang saya kutip dari cnnindonesia.com, seorang pria muda ditemukan tewas di parkiran mall di Bandung, Jawa Barat pada minggu kemarin. Nah, pria tersebut diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Korban diduga menggantung dirinya di tembok pembatas parkir yang berada di lantai 12 ya. Kapolsek Regol Bandung, Kompol Megawati Trianti mengatakan jasad korban sudah dievakuasi ke rumah sakit rekan sebaya. Nah, ia membenarkan kejadian tersebut pada minggu 12 Juli kemarin sekitar pukul 6.30 ya, mendapatkan informasi di lantai 12 parkiran pusat perbelanjaan Kings dari saksi teknisi dan security rekan sebaya. Nah, ia mengatakan polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, sandal, KTP serta sepucuk surat permohonan maaf kepada keluarga, teman dan kerabat. Mengutip dari Detik Jabar, informasi yang beredar korban merupakan salah satu kepala SPPG di Bandung. Kabar itu diketahui melalui unggahan ucapan bela sungkawa dari SPPI Regional Jabar. Untuk hal tersebut ya, Mega menyebut dilihat dari KTP, pria tersebut berusia 26 tahun, berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, masih muda banget ya. Meski demikian, Mega membenarkan jika korban merupakan warga Kabupaten Bandung. Ya, Mega menambahkan pihak keluarga menerima terkait kejadian tersebut. Rekan sebaya, hingga berita ini ditulis, CNN Indonesia belum mendapatkan pernyataan resmi dari BGN maupun koordinator wilayah BGN setempat terkait peristiwa itu rekan sebaya. Baiklah rekan sebaya, demikian beritanya ya. Ini merupakan satu hal yang gak perlu terjadi seharusnya, sehingga satu lembaga atau ya, ini ada sebenarnya ada satu layanan yang memberikan kesempatan untuk orang yang pernah terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tunggu, nanti akan saya informasikan untuk Anda ya. Terima penelpon dulu, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Iya,
0: Pak Yus. Gimana sore ini, aman Pak Yus, sehat?
1: Aman, baru pulang dari Lung juga nih.
0: Baru pulang dari?
1: Dari Lok Semawe.
0: Dari Lok Semawe, rame gak di Lok Semawe?
1: di pakaian seragam anak sekolah.
0: Oh iya iya iya iya. Oh lagi cari seragam.
1: Iya.
0: Eh ini kan udah hari Senin, bukannya udah harus dari kemarin?
1: Iya belum lagi.
0: Oh gitu. Oh iya iya iya nggak apa-apa, baiklah sih. Silakan salam buat siapa?
1: Salam dulu pertama buat Kanida sama Surya.
0: Terima kasih.
1: Ya buat Nuri juga, Pak Abdul, Pak Husni, Bunda Dewi, Bunda Tera.
0: Iya.
1: Ibu Mona juga, buat Nadir, juga buat Muslim. Dan juga semua-semualah harapkan Siti FM di Suri yang paling baik.
0: Terus spesialnya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat Kanider saja.
0: Makasih.
1: Ya, semoga sehat selalu dan bersyukur.
0: Amin, amin, amin. Baik, mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Apalahu, dulu satu. Ada?
0: Judulnya apa?
1: Ya, kalau di album saya ini Jalili.
0: Jalili. Jalili. Nanti coba saya carikan ya. Yang lain ada? Kalau enggak ada yang itu?
1: Ya boleh.
0: Dari Apalahu.
1: Ya,
0: Soalnya Apalahu enggak banyak koleksinya ini, Pak Yus.
1: Enggak, dari Haji Uma aja ya.
0: Haji Uma tadi udah.
1: Ya
0: udah saya pilihkan aja ya.
1: Ya.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, rekan sebaya, ada Pak Yus tadi di Cunda. Selamat sore aja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Sehat selalu untuk Pak Yus. Nah, rekan sebaya, untuk berikut kembali ada yang berdering, ternyata coba saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nijar.
0: Iya, dengan Pak Abdul ya?
1: Ya, benar.
0: Iya, apa kabar nih Pak Abdul?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan Kak Nijar, sehat juga kan?
0: Alhamdulillah, sehat juga ini Pak Abdul. Iya, semoga kita sehat semua ya. Amin. Baik, silakan salam buat siapa?
1: Yang pertama siapa, Kanjar?
0: Pak Yus.
1: Salam pertama untuk Pak Yus. Cunda kan? Terus ada Kanjar juga, ada lupa kan? Terus ada Bunda juga di Tanggoy. Ada Bunda juga. Terus ada Bunda Nadia juga. Terus ada juga Bang Jul, Bang Amsal, Pak Jaya. Salam ya. Terus ada juga Bang Nuri di Kandang. Ada juga Desa di Morabatu. Terus juga ada Bukit di Beluh. Terus ada lupa untuk Jamal Palu Pinang ya. Terus Bunda Nanti juga di Tengger.
0: Iya.
1: Di Lepang, mana Bang Nurinya udah? Udah menghilang ya?
0: Udah lama gak dengar ya.
1: Lagi sibuk ya.
0: Mungkin lagi melaut. Kalau sekali melaut lama pulangnya.
1: Ya.
0: Terus. Oke, spesialnya.
1: Spesialnya bukan daraja.
0: Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya ini aja, Roma-Roma udah.
0: Roma Irama belum, judulnya apa?
1: Mutiara Hidupku ya.
0: Mutiara Hidupku, oke. Kalau Wahai Pesona nggak mau? Wahai Pesona aja nggak mau?
1: Apa aja boleh
0: dah.
1: Nggak apa-apa lah.
0: Nggak, maksudnya biar sesekali ganti judul. Kan kalau Mutiara Hidupku, Pak Abdul udah sering request ya? Jadi saya kasih Wahai. Oke, ditunggu ya. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Abdul. Ya, kita tinggalkan dulu Pak Abdul yang ada di Blangjrun, dan tadi ada juga Pak Yus di Cunda. Kali ini rekan sebaya, lagu yang sudah saya siapkan untuknya Pak Yus dari Apalahu, judulnya Apalahu Mencinta. Bener gak ini Apalahu yang nyanyi? Semoga suka aja ya Pak Yus. Dan dilanjutkan lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Wahai Pesona buatnya Pak Abdul yang ada di Blangjrun. Ada juga lagu yang dibawakan Bian Gindas dengan judul lagu Bersandiwara. Tetap di CTCFM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore yang saat ini menunjukkan pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat dan ternyata kita sudah tiba di penghujung acara rekan sebaya di program Citra Warna Sore untuk edisi hari ini di Senin 13 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Untuk yang sudah bergabung, ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda Bang Amsal dan Bang Joel Diman di Darussalam, juga Bang Jamal Wak Jo yang ada di Krung Pase, Pak Yus di Cunda, selamat sore paling baik saja ya. Dan untuk Anda semuanya, salam kompak aja dari studio Radio Citis FM. Satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dibawakan oleh Salsabila dengan judul lagu Darah Baru Madua. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kau putu asa tu, ho yang tamai hanapa.
0: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul kapega, baik.

0: Amantu. Lagenyan iwawak serpihat he. Lagenyan athe gadah lepia. Sang-sang, lepi-lepi kai pola wanyan lom.
1: Nyang kenyan kuaji. Ase rone talah urun serpih. Makaji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen new AVAC.
0: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilo rasa.
7: Bakal nabui, mangat tangnya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi.
9: Get kupinya, get harganya.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kau dah jumpa kapal si pelau? Nyalah rezeki kai puplung le mana? Kuliah kau dah ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu dah daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada dumpat kau kuliah tujuan kan berjuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyok semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kendaraan jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

كاشفا ليس لك. الله أكبر الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng Kuaji, baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi deng Kuaji? Pu kali nempat pia te ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo kebrok-brok kedih mentang na cin manfaat.
0: Nyan sang salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtu 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tangnya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kapala habu ya ta ben pegah-pegah. Kajut long pegak get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. rasa sesuai ngan nanji get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan le de mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Tema yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bilang.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang ngelak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bungsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya je tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91 Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semua, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Senin 13 Juli 2026. Rekan semua, akan saya temani Anda rekan semua kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan semua, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan semua. Dan rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya, dan juga Anda bisa bergabung di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya dengan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya di manapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Opik dengan judul Syukur Atas Karunia rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Pak Adi Sunadi, ada di Darsa Lok Semawe.
0: Pak Ade Sunadi di Darussalam ya. Gimana kabarnya nih Pak Ade?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu Bang Firdaus.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Ade ya.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Ya Pak Ade, salamnya buat siapa aja?
1: Salam-salam yang pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat Bunda Sami.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Ani.
0: Iya.
1: Buat Bunda Dewi yang ada di Sunda.
0: Iya.
1: Buat Bunda Anum.
0: Mm-hmm.
1: Buat Abu Bintara.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Joliman.
0: Iya.
1: Bang Amsal.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Pungut.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Sam.
0: Iya.
1: Buatnya Penten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bunda Sami, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umurnya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ade ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya ini bebas apa lagu Aceh?
0: Bebas untuk malam ini nih, Pak Di.
1: Bebas?
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Risau dari Pambes.
0: Pambes, Risau ya?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Pak Di ya.
1: Oke, Bang Firdaus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Pak De Sunadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Junda, gimana kabarnya nih?
2: Bu Mona?
0: Iya.
2: Senang banget dengan suara anak Firdaus.
0: Anak
2: senang, pikirannya senang, hatinya senang. Iya kan? Daun merah selalu ada.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Seterusnya.
0: Iya.
2: Nak mana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini kok suaranya udah agak menggilau-gilau gitu ya?
0: Menggilau gimana itu?
2: Agak itu ya.
0: Oh.
2: Apa itu ada sakit? Serak-serak.
0: Oh, ini emang lagi seraknya suaranya.
2: Jangan sampai putus-putus di tengah jalan ya.
0: Siap.
2: Siap menunggu ya. Kasih tahu ya.
0: Iya, iya betul.
2: Salam dulu untuk Bang Nadir. Bang Nadir, ini malam enggak ada gempa lagi ya. Terus berjalan ya, Bang Nadir ya. Bang Nadir, lucu dia nih, Bang Nadir. Biar ada semangat, Bang Nadir ya. Kalau enggak sembuhnya dia enggak sembuh-sembuh, Bang Nadir ya. Kalau nggak ada ibu Mona dia susah, nggak ada siapa yang ngomong. Pak Yun di Sunda, salam Pak Yun ya.
0: Yeah.
2: Kalau ini ibu Mona selalu ngomong senang-senang ya Pak Yun ya. Kenapa kita apa buat pikiran susah, yang ada cepat masuk kuburan nanti ya. Kalau pikiran susah, hati tidak senang tentu kita pikirannya. Nggak enak tidurnya,
0: betul.
2: Matanya,
0: betul.
2: Ada itu, Bunda Karera.
0: Iya.
2: Apa kabar Bunda Karera? Apa? Bu Ana di Buto.
0: Iya.
2: Pak Wajo. Itu siapa?
0: Iya.
2: Ayah Li. Pak Ferry udah. Temunya Bang Ferry ya di apa di sana ya, nggak ada gabung lagi ya di mana di Pekanbaru. Dan itu Abu Jama, Bunda Mia, apa kabar Bunda Mia? Serius lah dengan Pak D. Terus apa lagi Muslim?
0: Iya.
2: Di Bayu, Bang Muslim di Bayu. Bang Nurin.
0: Iya.
2: Abu Bintara. Apa kabar Abu Bintara? Bukan sehat lampu masuk kuruk-kuruk lom.
0: Ada lagi? Siapa lagi?
2: Pak Wajo lah. Apa namanya itu yang semalam masuk? Nggak tahu lagi ibu. Ibu lah, Mona lah. Salam pokoknya semua-semua dari A sampai Z, semoga sehat selalu kita ya.
0: Amin.
2: Tidak ada
0: amin.
2: Pikiran apapun, walaupun anak sekolah ada berjalan ini hari, kita selalu senang generasi penerus ya.
0: Betul. Salam spesialnya Bu Wona.
2: Salam spesialnya untuk Nak Bedaun yang hatinya senang. Pikirannya senang, cepat-cepat cari jodoh Nak Bedaun ya.
0: Insyaallah.
2: Jadi cepat mau diantar nih, ini nggak mau kepingin diantar ini Nak Bedaun.
0: Siap.
2: Siap.
0: Lagu apa ini?
2: Yus Yunus
0: judulnya?
2: Judulnya?
0: Iya judulnya?
2: Judulnya apa? Sapu Tangan Merah ya?
0: Gimana?
2: Sapu Tangan Merah.
0: Oh Sapu Tangan Merah ya? Kayaknya ya. Itu liriknya ya?
2: Ya.
0: Baik nanti Jumat saya.
2: Nak Fidaus ya?
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Nak Fidaus. Ibu Una selalu benaran tuh ibu Nak Fidaus ya.
0: iya betul.
2: Terima kasih Nak Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya setelah Bu Mona di Cunda ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Bu Dana di Benar Meriah.
0: Bu Dana di Benar Meriah, gimana kabarnya ini Bu Dana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bu Dana?
3: Oh, salamnya buat yang barusan tadi siapa Bang? tahu?
0: Ada Bu Mona di Cunda.
3: Oh, Bu Mona di Cunda.
0: Mm-hmm.
3: Terus Bang Najir di sini.
0: Iya.
3: Terus Bunda Karera. Terus lah buat semua-semua lah.
0: Iya.
3: Ini pendatang baru nih Bang Daus.
0: Oh, pendatang baru. Ini oh. Dengan siapa tadi?
3: Bu Diana.
0: Bu Diana ya. Salam kenal ya Bu Diana. Salam salam kenal nih ya Bu Diana ya.
3: Ya, salam kenal buat semua-semuanya lah.
0: Iya, Bu Diana di Benar Meriah. Ini salam spesialnya ada?
3: Salam spesialnya buat suami saya yang tercinta.
0: Ada ucapannya?
3: Ucapannya semoga sehat selalu dari.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Siapa sih, Bang Dau?
0: Untuk malam ini bebas lagunya, mau lagu Aceh, pop, dangdut.
3: Apa Tiara ya judulnya Bang Dau dari Wijaya ya?
0: Dari siapa?
3: Dari, apa? Tiara dari Wijaya Sari.
0: Tiara ya?
3: Iya.
0: Tiara darinya sebenarnya Tiara judulnya banyak ada dari ini pengen lagu pop.
3: Pop apa itu? Pokoknya kayak gitulah.
0: Baik. Soalnya kalau Tiara dari Vita Alfian juga ada cuma dandut gitu. Berarti ini yang pop.
3: Yang pop aja Bang Dau.
0: Baik, nanti saya pilihkan darinya Arif kalau ada nanti ya.
3: Iya ya, Pak.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Diana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bu Diana di Benar Meriah ya. Salam kenal juga buat Bu Diana yang paling baik aja. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Fambes dengan judul Harisau yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Sunadi di Darussalam. Dan dilanjutkan dengan lagu Berge dengan judul Bam Bim Bom. Bam Bim Bong ya, yang saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya dan untuk Bu Diana dan juga Bu Mona di Cunda. Harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan untuk Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM. Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi ni Kuaji? Puh kalian terpi ate ji?
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron Kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan ke nyan Kuaji. Ase ro ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afri AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegat dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate leong habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut leong pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nazir di Sigligi, mana kabarnya ini?
1: Kabarnya kurang baik, Bang. Masih lemah-lemah.
0: Oh, masih lemasnya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Nazir ya.
1: Iya, Bang. Amin.
0: Amin, amin. Ini emang lagi keadaan panas dingin ini. Enggak, cuacanya enggak menentu ini ya.
1: Iya, Bang.
0: Salamnya dulu ini Nazir buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Profesor.
0: Iya.
1: Selamat malam, teman Sinar.
0: Iya.
1: Semoga beri umur panjang dan rezeki dan Allah beri jodoh yang setia buat Abang Latina.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi Abang Profesor buat Bu Ana yang ada di Kusung Lama itu.
0: Iya.
1: Lagi buat Bunda Kalera yang ada di Kumpul Tengah semua itu. Salam Bunda ya dari Nabil. Salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Sunda. Salam Pak ya. Salam lagi buat Pak
0: buat siapa?
1: Adik-adik Sunardi yang ada di Darussalam semua. Salam Pak Dea dari Nabil. Salam lagi buat kamu nggak salmi ya nak uji tungkar semua itu. Salam juga buat bunda Ani, Bunda Dewi yang ada di Sunda itu. Salam lagi buat yang di Bunda Meriah tadi siapa
0: Bu Diana. Bu Diana,
1: salam Bu Diana, salam kenal ya dari Nabi Sigli.
0: Iya.
1: Salam salam lagi buat Abu Bintara yang ada di Pulau Lusur itu. Moga-moga Allah beri umur panjang dan rezeki dan Allah beri kesehatan bersama suami itu sama umi dirinya di rumah ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam lagi buat Kak Nur yang ada di Ali Putih dan semua sana. Salam Kak Nur ya. Salam lagi.
0: Iya.
1: Yang buat Kak Nidar, Kak Caca, moga-moga kedua kakak Allah beri umur panjang dan rezeki.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan salam semua Bang Tegos, Bapak Kecuali dan Yadir, bagi yang udah monitor, yang belum, dan semua.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, salam spesialnya ya buat istri dan anak ini lagi di samping. Gak jauh-jauh dengan saya, karena saya di kurang sehat ya. Moga-moga dia Allah beri kesehatan dan kuatan ya buat dia berdua mana.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Bu Ana tuh yang dikenal ya, tadi ya. Salam Bu Ana. Bu Mona yang dari Cunda. Salam Bu Mona ya.
0: Bu Mona di Cunda ya.
1: Yang ketinggalan di Merepet ya.
0: Ini Nazir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Judulnya Banggaan ini apa?
0: Boleh.
1: Mencari alasan dari Eksis.
0: Eksis ya.
1: Mencari alasan.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya.
1: Boleh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Nazir ya di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Nazir di Sigli, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojitisfm.com rekan sebaya. Dan juga selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda bagi Anda yang tentunya yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu ya. Sebelum kita putarkan lagu untuk Anda Rekan Sebaya, kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dari Bang Ferry Caniago di Tanduk Kuantan Riau.
0: Ini sudah lama ini gak kedengaran suaranya. Gimana kabarnya, sehat ini Bang Ferry?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, yang penting Bang Ferry sehat udah tenang ini ya. Salamnya dulu nih Bang. Gimana?
1: Yang penting semangat.
0: Betul. Salamnya dulu ini Bang Ferry buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat semua fan aja. Tanpa terkecuali.
0: Ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat semua kru Cities FM.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapan semoga Cities FM jaya ke udara.
0: Siap, amin ya rabbal alamin. Ini lagunya Bang Ferry, ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Doa suci dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, doa suci?
1: Ya.
0: Baik, nanti saya putarkan ya Bang Ferry.
1: Ya, oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau ya, yang juga sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu. Yang pertama lagu darinya Yus Yunus dengan judul Sapu Tangan Merah, yang sudah dipilihkan oleh Nyabuk Mana Dicundah, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maulana Wijaya dengan judul Tiara, yang sudah dipilihkan olehnya Kak Diana di Benar Meriah ya, yang sudah bergabung bersama kita tadinya, yang dipilihkan yaitu darinya Maulana Wijaya dengan judul Tiara. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau budak junyak ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak dro lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalah ibak dong yu.
7: Oh, ka betoy nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap kak bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91.

0: Ada yang salah dengan imanmu.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Anda masih di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Karera,
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah, gimana kabarnya ini Bunda Karera?
1: Gimana?
0: Gimana kabarnya?
1: Oh, alhamdulillah sehat, cerah.
0: Alhamdulillah ya, meskipun malam tetap cerah ya.
1: Iya.
0: Iya, salamnya Bunda Karera buat siapa aja nih?
1: Salam Tuna di Tisigri, Benu di Lampang, Mona di Junda, Pak Isi Junda, Bunda Dewi, Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Muslim di Bayu. Pak D di Darsa.
0: Iya.
1: Kepalanya Bang Sam. Bu Mona di Junda, semua tempat terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesialnya Pak Abang.
0: Ada ucapan buat saya Bunda Karera?
1: Selamat malam aja, selamat juga. Semoga Abang sehat selalu, mudah hidupnya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Bunda Karera ya. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Boleh lagu pop?
0: Boleh.
1: Korban Perasaan aja, Andra Respati ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya
1: ya,
0: nanti akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Yus Junda.
0: Pak Yus di Junda, gimana kabarnya nih Pak Yus?
2: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah ya. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
2: Ya, salam dulu pertama kali buat Pak Daus.
0: Iya.
2: Buat Kanidar, buat Caca.
0: Iya.
2: Nah tadi ya, juga Bunda Adi, Bunda Salmi, juga buat nanti di sisi juga ya, juga buat Nurit, buat Pak Wanyul nih di Kabupaten ya, buat Ibu Mona juga, buat Muslim di Bayu. Buat Pak Surdi di Salam.
0: Iya.
2: Buat Ferry juga di Tanjung Riau ya.
0: Iya.
2: Juga Pak Abdul juga di Lanjut. Di Gedung juga.
0: Iya.
2: Dan buat semua-semua lah akan radio di malam paling baik. Di tidak temen. Dalam
0: iya, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat Bapak Pidau saja.

0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Haji Roma-Roma sudah diputar belum?
0: Belum.
1: Belum. Ini lagu ini Wahai Pesona.
0: Pesona.
1: Ya, Wahai Pesona ya.
0: Darinya Roma Irama ya.
1: Ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Pak Yus ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebaya sudah ada Pak Yus di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Junda, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu Dania Eksis dengan judul Mencari Alasan, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir Disikli, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Duo Doa Suci, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantang Riau. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Puan mui wewek tak malam-malam. Puan malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi hati aji.
1: Hana ek lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tamih hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji. Ase ron ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, masih kita terima sekitaran satu penelpon lagi rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam ya. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Doksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sepeda dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sepeda juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sepeda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Daud. Apa kabar Bang Daud?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang Sam?
1: Baik sekali Bang Daud. Seperti Bang Daud, ada suara Bang Sam jadi hangat.
0: Iya, salamnya Bang Sam buat siapa aja nih?
1: Ya, untuk rekan semua, selamat malam aja. Semoga saya selalu Bang Daud ya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Ada lagi?
1: Bang Daud.
0: Salam spesialnya.
1: Spesialnya untuk seseorang yang jauh, semoga dia ingat Bang Sam Bang Daud ya.
0: Amin. Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja, semoga dia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Sam ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Bebas lagunya.
0: Bebas, ingin mendengarkan lagu apa?
1: Dari Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya judulnya?
1: Mempedung Cinta Bang Daud ya.
0: Mempedung Cinta.
1: Ya, Mempedung Cinta.
0: Mempedung Cinta darinya Ramlan Yahya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebenarnya sudah ada Bang Sam di Pantai Jago yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebenarnya. Dan kali ini rekan sebenarnya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda. Yang pertama lagu dari Roma Irama dengan judul Wahai Pesona yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Andra Raspati dan Elsa Pitaloka dengan judul Korban Perasaan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTSFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan sebaya. Selamat malam saja yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam. Ada Pak Ade Sunadi di Darussalam, Bu Mona di Cunda, Kadiana di Benar Meriah, Nasir di Sigli, Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Pak Yus di Cunda, dan Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com dengan sebaya. Dengan sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, sudah saya siapkan lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan selepas ini nanti rekan sebaya akan ada program acara Citra Hit tentunya rekan sebaya bersama saya Ferdos yang masih menemani Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CTSFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Aluawil Hoax Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiojitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Hit Rekan Sebaya, yang tentunya akan saya temani Anda kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya lagi hingga pukul 12 malam nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan untuk malam ini Rekan Sebaya, lagu yang bisa kita putarkan hanyalah lagu pop dan dandut Rekan Sebaya, yang lirisnya di paling rendah di tahun 2024 dan paling tingginya di tahun 2026 Rekan Sebaya. Dan di bawah tahun 2024 tentunya Rekan Sebaya tidak bisa kita putarkan di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Tentunya akan kita putarkan lagu yang keluaran tahun 2024 hingga 2026 Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu darinya, lagu pembuka ya, darinya Rita Sugiarto dengan judul Mahar yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit, ya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bang Pedro. Iya. Nazir, gimana kabarnya? Apakah sudah mendingan ini?
1: Masih terbaring di tempat tidur.
0: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Nazir ya. Lagunya ini Nazir?
1: Hah?
0: Lagunya ini?
1: Lagunya ini dangdut ya.
0: Dangdut boleh dari?
1: Dari ini Purnama Sari. Bagai pintu tak berdaun.
0: Itu cinta bagai.
1: Bagaikan pintu tak berdaun. Oh. Dari Eni Purnama Sari, judulnya lagu itu.
0: Baik, ini ada salam spesialnya.
1: Buat abang lah.
0: Ada ucapannya.
1: Selamat malam, moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan di jam-jam gini ya bang, buat abang.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada ucapannya.
1: Moga-moga Allah melindungi selalu abang di studio malam ini.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nazir, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Nazir Desigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Hit Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Nazir di Sigli, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa bergabung melalui live ataupun dengan mengirimkan pesannya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Emi Purnamasari dengan judul Pintu Tak Berdaun yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sebaya darinya Wali dengan judul Pulang. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS judul Pintu Tak Berdaun yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Anda Rekan Sebaya darinya Wali dengan judul Pulang.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal pi nak kuaji? Bukan lon terpi ya teh ji.
1: Ha na eh lon terpi. Rencana lon nuk bungko, lon nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urun terpi ron kuaji.
1: Ha na lon terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa?
0: Bek putu asa, dasya dengan kuaji, cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati, lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji, asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long dohnya. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Hit Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085 Anda juga bisa bergabung ya melalui inbox Facebook CTCFM Lokusmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai siap-siap istirahat tentunya Rekan Sebaya di malam hari ini. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita lakukan menjadi amal jariah bagi hidup kita dan juga menjadi salah satu keberkahan, yang menjadi salah satu hal yang membuat Allah riza kepada kita tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan selamat malam buat Anda Rekan Sebaya yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ya, buat Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya hati-hati di jalan buat Anda Rekan Sebaya yang harus bekerja mengantar barang di malam hari ini ya. Dan tentunya tetap hati-hati di jalan karena keselamatan yang paling penting Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam buat Anda Rekan Sebaya yang sedang bertugas ya, ataupun yang sedang menyelesaikan tugas yang harus selesai di malam hari ini Rekan Sebaya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam buat Anda yang sedang rebahan juga, ataupun Anda yang sedang sakit ya, cepat sembuh saja ya, untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, di program ini kita akan putarkan lagu-lagu pop ya, yang keluaran tahun 2024 hingga 2026 Rekan Sebaya. Dan tentunya bukan hanya lagu pop saja Rekan Sebaya, juga lagu dandut Rekan Sebaya keluaran tahun 2024 hingga 2026 Rekan Sebaya. Di bawah tahun 2024 tidak bisa kita putarkan di program acara Citra Hit kali ini Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Drive Band dengan judul Diblokir, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Andika Mahesa feat. Devilia Mahardini dengan judul Di Langit dan Bumi. Yang sudah saya cinta langit dan bumi, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu. Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang galak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
0: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
0: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM, Anda masih di program acara Citrahir Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Yus di Cunda.
1: Iya.
0: Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Pak Yus?
1: Lagu ini siapa ya? Luka. Aku Karawana dari siapa ini ya? King Nazar,
0: aku bukan Rahwana.
1: Ya.
0: Baik, nanti saya carikan ya, Pak Yus ya.
1: Ya.
0: Salam spesialnya Pak Yus.
1: Salam spesialnya buat rekan-rekan di FM. Aja selamat malam dan selamat istirahat aja. Semoga besok kita jumpa lagi ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Yus, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citrahir Rekan Sebaya ya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang ingin istirahat ya. Semoga malam ini Anda rekan sebaya mimpi indah tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com rekan sebaya. Serta juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya.

Di ketenangan malam hari ini rekan sebaya, mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab hilangnya rasa lelah dan juga menjadi salah satu yang membuat kita semangat di keesokan harinya dengan tidur tentunya rekan sebaya, dan juga dengan istirahat di malam hari ini rekan sebaya, mudah-mudahan kita semakin segar di keesokan harinya tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang sedang mengerjakan tugas di malam hari ini ya, yang harus selesai malam ini tentunya rekan sebaya, jangan lupa istirahat rekan sebaya, karena istirahat juga sangat penting rekan sebaya. Ada baiknya tidur lebih cepat, bangun lebih awal di keesokan harinya baru melanjutkan tugasnya rekan sebaya, ketimbang harus begadang di malam hari rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Hit rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Yusdi Junda ya, karena lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Junda tidak masuk playlist kita di malam hari ini. Jadi saya gantikan dengan lagu dandut darinya Lesti dengan judul Angin. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Anda rekan sebaya darinya Joy Sulaiman dengan judul Sumpah Setia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah siap-siap untuk istirahat tentunya rekan sebaya di malam hari ini. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan di malam hari ini juga ya, Anda diberikan ketenangan dalam tidur Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga mimpi indah untuk Anda rekan sebaya ya di malam hari ini. Dan tentunya rekan sebaya, masih saya temani Anda hingga pukul 12 malam nantinya rekan sebaya di program acara Citra Hit rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Hit, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Untuk WhatsAppnya Anda bisa kirimkan pesan ataupun bergabung secara live rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung di nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga selamat malam bagi Anda yang tentunya masih mendengarkan di 94,4 FM ya, yang sambil rebahan, baik Anda yang sedang main HP ataupun rebahan santai saja ya. Di malam hari ini rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya untuk malam ya, ada baiknya sebelum tidur ya, jauhkan HP minimal 1 jam ya rekan sebaya sebelum Anda tidur, karena agar bisa memudahkan tidur Anda, dan tentunya tidur juga semakin nyenyak rekan sebaya. Jadi sebelum 1 jam sebelum tidur, ada baiknya jangan menggunakan HP ya, ataupun gadget ya rekan sebaya, atau lebih tepatnya jangan menggunakan gawai agar tidurnya lebih nyaman, karena sinar X dari gawainya sendiri dapat mengganggu suasana hati kita, juga dapat mengganggu pikiran kita juga rekan sebaya. Dan tentunya dengan tidak bermain gawai 1 jam sebelum tidur juga mempercepat bagaimana kita tidur di malam hari rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dannya Evita Mala dengan judul Segenap Hati, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu Selamat Malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dannya Evita Mala dengan judul Segenap.

0: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Anda masih di program acara Citrahir Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda tentunya Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citrahir, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-06-024-559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawek. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, berserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik saja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya di malam hari ini, dan rindu itu ibarat paket lengkap yang datang tanpa diminta. Ya, nah buat Anda rekan sebaya yang lagi ngerasain itu, mari sama-sama kita titipkan salam buat siapapun ya, ataupun mau request lagu serta kirimkan salam buat orang yang Anda rindukan rekan sebaya ya. Tentunya untuk orang yang spesial, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya.

Rekan sobat dimanapun Anda berada, buat Anda yang masih terjaga, entah lagi dikejar deadline ataupun lagi di jalan, atau yang matanya masih enggan terpenjam, tentunya rekan sebaya masih saya temani Anda rekan sebaya. Dan tentunya Anda tidak sendirian rekan sebaya, akan saya temani Anda dan terus menemani malam Anda dengan deretan lagu-lagu yang siap menjadi pendamping untuk malam ini untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda. Baik Anda yang sudah mulai siap-siap untuk istirahat ataupun Anda yang belum bisa terpejam matanya untuk istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda, tentunya Rekan Sebaya. Kali ini 3 lagu untuk Anda Rekan Sebaya untuk menemani malam ini, untuk istirahat Anda Rekan Sebaya. Yang pertama saya pilihkan lagu darinya Baby Acha dengan judul Rindu Asmara, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif dengan judul Malam Semakin Dingin, yang mencerminkan di malam hari ini tentunya Rekan Sebaya. Dan lagu yang ketiga yaitu lagu darinya Adibal dengan judul Masa Depan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: adanya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Hit Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih sekitaran 4 menit lagi atau 9 menit lagi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung ya, masih kita terima sekitaran satu penelpon lagi rekan sebaya. Silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2455-9 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loks Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk lagunya malam ini rekan sebaya yaitu lagu pop dan dandut rekan sebaya yang keluaran tahun 2024 hingga 2026 rekan sebaya. Selain daripada tahun 2024, 2025 hingga 2026 atau 3 tahun kebelakang rekan sebaya, tidak bisa kita putarkan di program acara Citra Hit rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja untuk Anda rekan sebaya, dan juga yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Hit rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.54 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Hit rekan sebaya. Selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya yang sudah bergabung di program acara Citra Hit rekan sebaya. Dan tentunya ada Nazir di Sigli dan juga ada Pak Yus di Junda. Selamat malam dan juga selamat istirahat saja buat Pak Yus di Junda dan juga Nazir di Sigli, semoga cepat sembuh tentunya. Dan selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Hit rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Hit rekan sebaya, yang dibawakan olehnya Cut Rani Auliza dengan judul Khilaf, yang akan menjadi lagu perpisahan kita rekan sebaya. Dan saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: best music on the best station.
1: TV is ready.
2: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.